Nu jag snäms läksgjort. She sa okej. This is Dan Nelson's son. She sa okej son.